hayi shilengwe balethene mipulu ndintupo masikati ndintupo ndobusiku ndomubikila mukati mundi zvinile mavati mozvitanila dzibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitando konga ndazvula mundilindi mitagwa dzimukololo vashazane makakwa bizvibuyela.